sa tangarno la historia di Yesu Cristo tanga mwenki sisa Jehova tanga mwenki sisa magilani le Israel mera ya kaile kayo legi nyanyukie rayo simlango la historia ni rayo simlango la historia ni rayo

0: Arikino nanu nikintas Amerikino yuk naira sayo kankai Aroligi ajukiri jumapili and nampatikita oile Mesi swala iruriani Emera akore jumapili ni na angorbe itingwa lari Na jumapili ni tikita moile Mera kita sola sar Kia sedadura arakati ntikita moile ana neiteru lari Meri jumapili nabo netu wakati shuru kankai manu rola sar tenita mayan Na begi atata ringi shuru tana shi Na yuni kibai shangai ya na shira na Kenya Ayuni kibai ilapaki nyangai la sar langila na shi Rejo biblia tiatu mbuko tiatu mbuku ena ulkiri mbele nkai ematua eono na ninyushio seratangu langla lasar ulkiri lenye linyit nejo ulkiri mbele nkai ya nejo ulkiri mbele nkai 50 verse 5 nejo entu rokoki nanu leloi selegai lainei leloi tobirol ningulo sotua onanu to lasar kore nyetata na kipuwa itakitata nkai yon lasar lena she irungo le dura rake warie anuro anabai kage ari ya neja kipuwa itakita atanka yu lasar lema she ajo kianka ya shira nkarake nusu olari kegira idip nusu olari itaisire ntarikini ntarikini tomununi tomununi ola hapa leile kagore tarani kegira idip nusu olari to lasar misisi ola iruriani nere anka yanka isupat ngwara siyendo kiti naira asayo ewe anka ite nebo yok edie muno re yoko ala iruriani meti anko longa ranabo ara ngoleki joto yok erara aki nting neru kinting tankara ke ere anka ite nebo yok tankarna ola iruriani yesu kristo na kwa yuni kipuwa sere manka ito lasar langila na shira na kenya kengasa itaike lasar lana shira longkutu kiang alafu nikipuwa itaike lasar langla na she lonto kiti nganglo masang badai kaure sahi mara ngasaisha na she ngorasia ne banji tana ngasilik tini yuni yolo ajo erasa nga yambaye tini yuni yolo ajo erasa nga yambaye na rana ngasilik ngorasia nobolongi na agut nobolongi torogoling rabata nanu kolongi apa na apio ling nana pakata kiti nkolongi 21 ok 21 napakiti amukera baye maali agira ka aisho engerabaye mali na enkai yake yani mara maidi maredemu aitoki mishi swala iruriani maidi maredemu aitoki merele kwake enkishoro yani merai like na romona adamu ajo rezone tukindaru 21 apa nikindaru ndakindarikini tikira moisi naranga sana no alongolo enkaju isiet open najo anaendelea neagwe wiki nabake nangor peki endeleza peki jing 21 najo anaendeleza duage nanga sadungi na wiki nabo paki ndo gaita ru 21 ore peki ndaru 21 najo munoko kora bai naruki na rasene no lunge nendoki naru munoko olingaranga sa munoki ngolongi siet najo galtu ajinga munoki yani ya munoki ngolongi siet nendoki na pake igira munoki kila siku misi sola iruriani na umon kake kore badai etu unto giting ane anapana ikaja ane anapana gira umonoki wala tiyoldo nyo giti 21 na ikilikuwa nangai ajoki paka mado ya motu wal ane anayungole kara kadure ledo nyo anakaendelea kiti tangolongi 21 na akademu ajoki tiangolonge na udo na ati akapanta ikore kwanzia nolonge na udo na agiru kwa jumba na iru kwa jaki mba uling oma ikilikuwa nangai ajoki kama rara nagaramu adiopoldonyo na polongi isit anyaka ajinko na erangole karibu tomono imyet karibu tikit tomono imyet tomono ile adiopoldonyo tila papa kwanzia January mpaka lapaliari na ikilikuwa nangai ajo paka mararara amwetu ya sayo kama rara amwetu ya sayo ane anaromo nuko kunolongi pokira isit kanyo kaish kadute ledonyo anaka endelea etuwa walikia nkai nolong nairagi nolong majun nye kairure kademu ajoke ya rope nkop nati amuri simu ninye arulikio nta yorori inajumaine kajo jumaine ori inajumaine na ikiliwa nkai najoki ay na ayay kaendelea rele donyo anapa lirmasa imeendelea anado unanu etuwa walikia nkai nolong jumaine kore kesho yake jumatano na ajoke ya nkai nangasa nkai isuluisar kutia waman kumok paga ninga kolo laji akata nagara neisha ni bikto ldonyo uling amu lazima pibele kenya na mutata na tumutaki hayuta atana aliki ajoki ke ado linge nitungwa yu kankai agira kaya damune nolongi na hiru wajita niru waju alapa musi maranano alapa pa wakiliare alapa liokuni niru waju pi kake kore ya naya kankai yankai urebe itingi lapa naya kankai mayiolo ajo kanyoo kintaasa iyie enkai kuna olong'i kulo apaitin pokira ile loishunye olari kakayieu nikilepakinye ninye olasar lenashe kore enashe nimimaanisha ajo ntokitin naataasaki enkai kake ata eton eitu eas nikilepakinye olasar lenashe maniki neton eitu eas napa nikitejo kintedemuno tiatua ena wiki naa kayieu naomon iltung'anak enchom YouTube endung'ore tolnyangusin olkisaru namnyak ng'oru olasar 2026 entoki naigero olasar 2026 nining'a ajo kalo orore apa ororei lele ari amu nye kipuo aomonokinyi ele apa enaomono nikinteru taisere mpaka enkolong' e jumapili ntarikini imiet ayieu nikipuo ailepakinye enkai lasar lang lenashe maing'ura siiyie eneba nayawua yiok enkai yani jumapili nitikita moile neto ya gempiri senye neto dungereto tenye nirurie yo kila jumapili maila baginye nyo lasar na nashe oo raka yanda masende lebo yanda wala itoria ni kila baginye yogi yo lasar na nashe kila baginye yogi yo lasar na nashe Jehova kamate nime ya narasa kinkuna jabe ya kibawa nono Meri nkolongi nitu nga yeyogi sumash. Indojo yeyogi nkolongi po wakena laitorian. Olaitorian nangkai kire yeyogi ase. Kila bakinye yeyogi yala sarla na she Jehova.
1: Asa ame giti nkolongi nira ba udangkai. Bega baana rangkara di yala yeyogi. Tanga ma yala sarla na she dangkai. Asa rangkara di januari ya baito sumo yo. Ambagal na rari kinye lairanya lesu mara. Tigira abo isi edo ni giti ala ba yeyogi.
0: Ore kigira aisho olasar lenashe. Etu anakitiakaki nkenu ntokitin nataasa enkai. Hiyo nikijoki midolta iyie embae ata nabo. Nataasa enkai 2026. Metii pasa. Ara iyie openy. Tenemelio midolta ninye orng'ur lenkai.
2: Pabori sumara. Ninganaga yongo bolo ora ngoda ndera nimeginda la sala na chongo bolo nimeginda na ndera ge palaba ge kwa ndera ge la bali ara sala wala idri ya nyangai mangala le do ru ko ra ka la ndera ai
0: ra ka la bo ya ndere
2: masu serangara gitu ara gora ndara
0: serangara gulo men gitu na bon se bon na bu sano na u do che
2: ari gini to mom te gira mi se
0: mera gulo me tu rori yo
2: wala idri ya niye se ko
0: ta je na no ase
2: ire da sanga
0: ira gara la wer ku ku ro pin ira gara la wer la sa ira la
2: men na se mare ire da
0: wala idri ya na ka ira kar le yes
2: wala idri ya me ro wala ba je ni le
0: ire jo yo ga se je ho
2: bara ma yo
0: ra ka ya na ma se ne le go sa
2: le su ba ri se no me da pe ja yo
0: ire jo yo ga se je ho ta ga bala sar la ma se je ho Tagabala sarla na sarla itoria na kaita kamne yesu
2: Nigo do kwa yo ganga nino
0: Kire kwa yo che ho
2: Nampa ne media na ho
0: Kire do pirisimo
2: Ke maje bo gudo gi
0: Kire do murli no che ho va
2: Enyo de ne gindu ya la
0: sarla na sarla Raka ba sende le bosa
2: Nigo do kwa yo nigo kala tu
0: Oh rikala boyande rimasai Kiro dua yogi ya Allah itu dia nisu
3: baju. Kiro yoga she oleh rodi yang nak iya.
0: Lebih nyol tu ilopi.
3: Aba lahir karena oleh rodi yang Yesus.
0: Rakaya na bosendele bo.
3: Yang kagenya nisu yoga oleh rodi yang ini.
0: Rakaya na bosendele bo yang
3: karena oleh rodi yang Yesus.
0: Kiro jo yoga she Yesus.
3: Negeri tiu nara negeri ni kita mau isir oleh
0: rodi. Oh rikala bo yang dari mas.
3: Pergerakan yang kai one atau tiga kita mau isir oleh rodi yang kai.
0: Oh.
3: Allah sallama
0: shi.
3: Kinjayo ki Allah sallama shi. Ne raiye ne unotai. Olegori ne ankai dan karna go ga yeso. ere joro elin angkai tembukur gede mbele angkai 116 olay toriyani ka orgele lenele tomon obishana kaishona no yolla sallama she naibo rankara inno olay toriyani la irankar no leroriyani yeso la na bede joro elin angkai tembukur gede mbele angkai onno maleroriyani angkai orgele ledigitam ore loya yolla sallama she na ninyala anyanano ore loidoriyo ingoiba yenyana na gairotolano endeuno rankai la irankar na olayoriyani yeso Kerajaan ini nang kai dan bukan yang pelang kai, orang normal itu yang nang kai urge ini lembet. Hendak rogoh ini nanu lelal ini, oih sila kaiu. Lelal oih rot beroni ngoh loso tua, orang nanu Allah sar le masih. Dah ini nang karno itu yang ini Yesus. Dah ini nabi itu ini nang kai dan bukan le saloni kele tu koyal itu yang nang kai, amat ini mudah kele tu mondo isi. Encaya masih dia pogin pugun oto dan karno itu yang ini Yesus. Hamba yang nabi ini uno nang kai, tehan tehan karno itu yang ini Yesus. Dah ini dah sih tilo ini nang kai ya. Na ira karno le rodi ani yeso odi ombu gor gere mbelan kai amatu yono morgel le pomo no ngwan enjo jo ye an kai yola salama she negeza negyo elage nenya gishoro ri nono na ira karno le rodi ani yeso kenso yan kai yola salama she ran karno le rodi ani yeso amara yego to gan kai niro le rodi ani de yo na inda sa yo mba subari she delari yodo ri boyo gan kai yira ba she yo bugeta lompu no gumo gan kai ya Iyor ribo yo kalau rodi yang kai na yo shobo yo kerata yang kai negin shobo de na yang kara yang karena inolai toliani kimo de seri yang kai na ina biye gitu yang kobo lo ishir yang karena gitu gaya so kalau rodi yang kai kemaya yang karena inos sinyari ijo yoga share yang kara ge esubari shoning karena gayo tolabali dogoya tolabali yang kai tolabali okuni tolabali yang wan kai tolabali ini tolabali yang kai ya ber bukia dalam itu yang kobo kai kage yo to ribo yo na ina biye gitu ribo yo ashol rodi yang kai ya Nabi ye pereng guru yang la sarliana shankai ole rodi yang kai me moyari dine meti an ko gan kaiya kage yodo ribo yo na yoro gole yo gan kaiya yo ide ta yo gan kai dan karna gudo ge yeso ire do yo ga shole rodi yang kaiya tena na pogen da sa yo ole rodi yang kai ashere ngara ge seriane ni cho yo ashere ngara ge subari shone cho yo gan kaiya ashere ngara yo ole rodi yang kaiya nyoro ni kan maga yo gan kai kan karna ma gala ni gudo ge yeso na yore maya na le rodi yang kai ne to ge no ro la sarliana shankai de no long pogen kino den ko robi la rodi yang kai ya ai terwa la bala bogoya wali are wali o kunni wala rodi yang kai wali onwa wala medan kai wala ilo la tol yani tire do yoga shola rodi yang kai ya begre dage sia shere ngara ko naba no do goya amu ya ko to yare di yoga la rodi yang kai mara ba yolo tinele laari dan karna magala ni do ga yeso ashere ngara ye singa no ni mo kai dana mo longi pogen rodi yang shi yang wala rodi yang kai ya Dia lori esau sana lolo ngalai toliani. Kerja asyirin oleh lori yang kerai yang kai. Yang karena magelar ni kita gaya so. Asyirin kerai yang najuma pili. Kemaya yang kerai nolai toliani. Orang yang kerai buat najuma pili oleh lori yang kai ya. Naik ibu itu apa gaya lah sarilnya nasi oleh lori yang kai. Iya rumah asyirin yang kaji nolai toliani. Kendara sahijit yang kai oleh lori yang kai ya. Lah sarilnya nasi rongku rukia. Yang karena magelar ni kita gaya so. Bosing kalian kai urpasa yang lebar meres.
0: Ashulingo singalanga yola parmeres. Wow, kenjanga yana sheki graira gila sarilang lanashi. Ayuni kibwa isho la sarilana shana county ni maranga musien county ni amur olkirreje po isho wanga ibe kisuj. Ayuni kia gila sarilanga na county ni. Loma asai erira aranda Kenya. Megia rara rara enyamale rodwa ba long Turkana. Yore irrigation na ponta dugu ya tina alo, etu ningwa lame yue laari. Mere ankara ke shere inakop, kagere ankara ke ewanka ya walata. Kigira yaki ankai lasari lana she. Ayuniki nchi ankai ya na shere, maya ki lasari lana shana kaunti nita ankarne yesu. My NFM. Oh my God. My NFM.
4: Ano my NFM?
0: Yes.
4: Kwa mwanda, ankara ya kwa
0: Kek grai siangka iya nashe, meke grai umun kek grai siangka iya nashe rangkar ke kaji adu kaunti.
4: Ase anggar nyangkai, anggar lagi anak awal jangka badang. Ase rangkar yang kanyanya, kemaja nama ima jangkai, kita tahu ima jangkai. Ase rangkar aja kan yang bisa ngangkai, sosinya kerama ini jangka badang merian. Ase rangkar lagi meradinya nama jangkai, aku nyangkai jangkai. Ida da yo kasi jangkai, anggar lagi sisi, anggar lagi kemaja nyangkai, ya seriannya nijara. Ida do yo kasi angkaran karang na ibu ni jiran na kai na yasimra arang yisra shiro. Ida do yo kasi angkaran tamu ya nerapa ni shiro.
5: Amen. Amen. Tankar Nilis. Amen.
0: Asholing is Ngangai, Kimayan and Kayo Link, Tanagena, Tankar Niso. Asholing Kimayan or later Yeni Tankar Niso. Hallelujah. Kegra Ishola, Sarlang Lama Shannon County, Nick in the Bakajado County, Mayanifum.
6: Hello, Nelly.
0: Ew.
6: This is a
0: guy. Amen.
6: Regular, you're a fine.
0: Ayala, it is Shirara Kajiado.
6: Rodi.
0: Oh, it is Shuguni. Ah, I shall link Jangayana Shirini about Massi Pogila diaspora of a sally.
6: Hallelujah, hallelujah. Oh, my guy, Oliverian, Lalitoria, you know, to put it. Then a bajorum, then a diaba, and in it is a rat, it in the rasi, on the rasi, it went out of Balanga Shababa, the Nolan and the Baker Yavalitoni and I see that. A Syrian Yavala Benesidian Massango Litorian, give it the Shanka in Adam Gulen, and what about Rabangua? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, I was like, like the dash and Karagin Bankai Marion Bodin. And the Yemishin Pilis, my Yemishin Bodin, my Yemishin Bishop Electorian. He did dash and Kai Suda. I shake a dialogue with the Shall Electorian. And the Yemishin can be the Solitarian. He did dash and Kai Marion Bodin. That is the night you got it with Yeran Kai Suda. That is the Yerashin with the Marita. They gave the same to Molitarian. Like a dialogue with the Shulikin Jagger and Karagin to be Smolitarian and Kayan. A shade and Karagi is the same as the Electorian. Naranga Saudi Arabia came in the land of Nolan and Kaimar in Benin. I give it just Shankai Siriani. Amara Yankai, Naranga and the Little Mission. Orangkai marana bokekara. Jangkaran yang malu orang kami sikar. Kalau itu jadi jangkai marin belum. Kita dah asyangkai seliani. Asyangkai walala shumara. Asyangkai sikar. Orang kami lawan yang kerang. Orang kami seliani. Arwen belum main.
0: Amen. Asholeng Rafael karudu ajira rana rabe gitumo wakati wote na yune roro girmase po glori talanta stadium ogira sushurini kanyo rinyua taini adolo shinta ikila siku teneti lunga laita gol na lalo mase loris loa sushurini jina talanta stadium oisho bitonko fiani merama yanantaya nga yele lorkotia yele zeke la yele lalashele nyele baita orkulika ikumu kila kadolo shagendrai lakini tutasalimiana tu merama yanantaya nkai eris nyedo yobolo la yola ini merama yanantaya la iruri yani engineer Jason negirama yanankai rangarni yesu kanyo rushenyu atainye kaira golo shira nadolo ntaikila asubui Narok County maisha nkai yanashe ana county yankare Narok ayela juku mtu kita nasta nkai naona inkatina idurotua naona nkampuni nye sukari naba nanyo nene kampuni ya shai kiarara mpaka ndoki naji ene majani kigiraba ilonga irote ndalo toloiri na norundo yoku mokolenge Kilgoris na ya marina kop na kigira ima kia joko nipiluru Kilgoris aparane lunga na le Kilgoris na mkare nkana kie yake urumusheleni oila na yerishori kare sukari ure sukari noshi naji ya sukari arapa le sukari nipala majani miyao ya kiyo kurumushela mmekiara na ya kiyo kailara na yerishori ki niya kiyo kia mkati arake ungana irubiriki mkati. Oh, hallelujah. My year family.
7: Hale.
0: Ewo.
7: Nisi
0: siya. Amen, amen. Olengo karibu sana njanga ya na shere ni aba. Enaro county. Nitodo ajima ya na nabasi yage.
7: Maze doa ya. Pogodi isho maga. Eze jalda ila ya shi. Kangara jare shata side na ijana. Nereka kaka iyo. Pegu bono doa ya ye. Pagodi isho mara benga na giyo gongo bolo isho. Nai nari gara la tarla na se. Pagodi isho mara benga na ijana ijana ijana galaragan gejar daya la karya masih bapa. Tapi di semara seranggara itu dianggaran naro. Oleh itu yang seranggara kiri kiri nanti seranggara jangka isu bapa. Ini teka. Oleh rendang mana nomor kau dianggaran naro. Tapi di semara kau di naya ko orang maya na teke. Dan naya belakai dengan hari itu maya engko beri di untuk di sedain. Oleh itu yang meringkan nui nezir baik nezir kuasin nezir gua nezi orang sele, angkai berjata, angkai esrigan ni terbitin, orang bukan orang bahasa, nampak berneve berjajak, oi kerikir, mai nazar ngarulosum, kalau itu yang angkai mat Allah ni kau yang angkara naro, kau di nama yang angkai subhana, yang nama mayana, mai nazar jarala parla nasi, nindo kikot ni tu kini sentuh bukan orang bahasa, kalau itu yang angkai mat Allah ni, mai nazar bukan orang ni, ni bukan orang aku ni orang kopi aku. Era lela ya masir anggarake nasubari shomere baga kaundi anggara naro. Wala idari ya ningodo nipi kumye chintu guno kakin. Wala idari ya minuda amuye ugir nindar gine yugir nindar garro ugir. Wala idari ya niyara asana na nae nade iki arra. Wala idari ya nae nata eto paran nilkali. Nindu jyabe garishata na tuyan na erishata enki kaspare. Na niyan ke kaspare enka undi anggara naro. Wala idari ya nire baga suso nalabalil ya nipi koyotika na lepe kondisi. Indo jarumu madresi menua guati, walau itu yang itu pelin itu menua tangkar yang kau ujian karena lo, walau itu yang dalam malas terlalu macam apa, enggan itu malas, mana mungkin walau itu yang suka, itu kalau suka yang gay, itu kalau suka ini, walau itu yang itu tinggal lagi, gay semari itu tu juga bagen, walau itu yang gay macam lagi, itu kalau lagi asyik lagi, kau ujian karena lo, itu pelik kerja, pelik kerja punyo. Kalau itu dia nimbang, orang nama dia nama dia yang kau sebab. Kali ni kan begini kita baru cuba gini. Allah cerdas nasib, begini juga yang kau sebab ini doa yang lagi. Kalau itu dia nyamra kau di nama dia yang kau sebab. Kalau itu dia yang kau maklum nama dia nama dia na sebaga berbaring pada ni. Kalau itu dia untuk jadi kemarat ini sebaga nusain. Kalau itu dia yang kau maklum ini nanti ni cuma orang kau sebab. Nada, ini dia yang doa tera. Tiada solusion, bagi orang kaya boh, ejin loriro, ejin berlay, walau itu yang nyangkai maklum, naga, nyangkai naiju ye, nincol loso, tapi di semua dalam kami yang ngare naro, naga mana maya na naija na walau itu yang disebut, kaya ginjal lelai yang nasi, jalan lelai bagi, kalau bagi yang kejelas terlepas nasi, mana jelas umum,
6: anaga lengai temarasa nyasi na ka ujangara no rogiya wa denga data serangara na banoji serangara yenti serangara yenga le sana godi serangara gimu teni le wargi jeti asala izoria ni suba rangara no maratini na polido ni sogondari ni obolido ni gonneki wala izoria ni da sangai suba ndanga ngasia ni na marajo sai na dakni wake ya dua ka ujangara naro wala izoria ni gide jashi asal itu yang nilongkiri di Israel. Orang terang dengan nak ingin dari orang yang dia boh, nebuni hari tanggain terbebana na bukuno na bahasa. Ini kau dah layak sih. Tanggam yang kesusahan gitu, tanggam yang gani dengan gitu, tanggam yang rebel dengan gitu. Ane arah yang gai naik ini. Ini kau dah layak sih bapa. Arah mana taki? Kau yang gara naro kelapa itu nile. Lelari. Walau itu yang gitu tanggam ini yang gai. Kilo dua iya tanggam ini mo. Nai nade gede jasi. Asyangkai suara nara dengan lagi juli. Kita dah sore sinari. Tangga malas sana nak sejoba. Tangga nuamer angkai. Tangga menggerakkan jangkai nara. Nara angkai ni Yesus Kristus. Aroma Yesai.
0: Amen. Asyoleng osenggalang kaya lengko kemaya nangka yoleng. Malanagaru mulungan abole Samburu County. Samburu County. Beita shitangara Samburu County. Laikipia Baringo. Tene botana agirumu ya 070 are unisal unisal na bosapa arage 07 uni are sal sal are sapa sal sal are uni are na bo kegirumu salungani wira shirini ya Besamburu County en indi mnea kwa Samburi aradi nimiri Samburu lakini rwa Samburi era era like pia ni eo amen
8: arami nijiri saji naro
0: Mary tipis kigirana na ngorotunga lele Samburu andapalikia kitati ni kidogo agra ngorotunga na le Samburu County arakel arakel chamus arake doinye ni mindo kiki ajo lalasha ranyili iltiamus arabalunga na gore joltiamus na rangarake meyela paipo tonkar tapasali ke jilchamus ane mayanta yankai katukul na rudu wake pimimpo talalashili na inyala kankarna na ole meyolo mayan fam
8: Halo, nanga nami jiri.
0: Mary kita jona iki grain ngorol chamu ser Sambur orang ngana kau jila iki piak.
8: Aya.
0: Asyo le Mary tipis. Allah kau lengke bayuro kakak syanya kani ngol trilo lino. Aha. Mayan.
9: Ayo.
0: Mayan.
9: Mama.
0: Ew.
9: Ezi jangai.
0: Amen dagzari.
9: Wale ramo ayaro. Wasang tu sila berare ini.
0: Oh, nenyara anju esimu.
9: Na desho nejo mayola rumuna
0: miyola reja ashe
9: mereja ge nyashe
0: ti agi meri age ngai ni nyashe ni nyage merejo mereje ngai ashe
9: a aba yango reja ke ya reja ge ya wa
0: eserian
9: eye
0: ka go biti
9: kitengera
0: ke gidi ngai
9: ke gidi heba di
0: Tudumi, tia agira angkai ash, ncho angkai nashi.
9: Ashi uling.
0: Kama naduka ya?
9: Ashi uling.
0: Tomo nara, arara na iyo mwene no shio muno samburgeri sawa, kegiru kogi ake?
9: Adajo nage, adajo nashi ya nesuwa shio nage. Ashi angkai nashi gira sabari wawwe.
0: Ngai.
9: Ada umur nak bawa
0: ni? Gay.
9: Gay itu ni orang nak bawa, gay itu orang nak yoke.
0: Gay.
9: Nampak na asyoling.
0: Asyoling. Hey, kencang gay allah sarlan asyik kutoka Samburu County. Tini lagi na romono, ana umono na umoni lunganak. Enda ki masai. Tiap yang gay asyik dek masai, ada kita engko umono na pomonang. Na gay sedai, mesis solai ruriani. Aisyidai baraye meri airogi. Me angkai yage, nai nai nabo, hallelujah. Papa magilani angkai kituk, angkai nanare. Angkai nadiaba nititara nitintarasi. Ashira angkarake Samburu County, ashira angkarake Jehovah. Nira langka lenye. Ashira angkarake nira angkai yang. Iti mirishure yok, ya wewalata. Iti haramata yok wala iturien. Iti haramata njoang, iti haramata suamang, iti haramata arbolosien lang. Taramara nkai aralarikoklang ashera na boishonari Samburu County irebe nkarna ino Jehovah kile bunya nkarna ino amura nkai kitokira nkai nanare nkesesa irankai nanare neseremi ashola iruria nkai amura nkai kema iana nkarna ino tana Kenya kile bunya nkarna ino amura ye kitoko la ituriani ashere ankara ke adana kenya Jehovah tankara ke chamus ashere ankara ke nita mayana po kio longe nkai nigira mirishure tongo ito yanke ngasia tankarna ola ituriani Yesu Kristo kire jashe tankara ke nirankai ashere ankara ke ritoto ino adankai ito ola ikipiak ashere ankara ke nita ankai narana teatu nkishienye ola ituriani ke mayana nkarna ino negile punya amura kito kire joyo kashi ashira ngarage na ibada weri shata nkaya ashira ngarage singalino prophet devil osuja lorute na kenya tamaya na Jehovah ashira ongia sini nono kenke ngasia kisere miyogi ye amura nkaya na ishu nare Yesu Kristo baba kita sere maye amen
10: PM Records

Kabisa le nungo ni tapala maru mtangara kela lasari. Papa magela ni tangarne yesu. Ashe tangara keku lasari leke ya kita ye. Aitardu tantadege nyampaka kuna say lasari lo nkutu kiang lasari lena she. Jehovah tamayana tamayana nkaya ipo kia sar tamayana po kiobo tangarne yesu. Joyo kina gulun merobo nariyo ke gulun tangarne yesu. Kire ya she. Amuraiye magelane neraiye kitok nari yesu kristo. Papa kire seremaye. Amen. Anyor ntayo ling, erorogitin kanisani, manururu merabaiki, tenere ibada. Wanzia saa 10, mbaka saa 12 ntadege nyaka. Jendungu rironyangusi, nolki saruni namnyaka.

0: Terebi na bom point ina na bishana ma yene fem miti na garo ma yene fem enki sa ma yene fem daga diaba tikita mongwa na oi mana bila shisa komi kamili na dongro kiola bala ma yene fem karibu link kama umetoka pale kanisani ngwana ka kanisa karibu link na kaisi yo yankai na ujite nebo impaka saa 12 na ke entepa ola ini ngoni lai karibu link kaijira nwen krauni wana mohan stevira lea saringi na dama jori na ke musta 666 hash ini utaka mpisa yi muna ke ulobok sobodi la gelo ola ini ngoni ehe ronya star 666 hash nige lo sanduku bote ni waji nige mpisa ni waji una na mara 2 mara 3 gre ngura jo ka na ko bote mpisa yang kolong tata lega latu mingru e ko na ga yole sunan yang kolong tata de mai na yira don baati ni kolong tata le ningoni te wona sai e munage star 666 hash karibu linga
1: Olaini ningoni, no number sidan na ingwa soko faster. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu, uri soko faster na engibura ni njorubia ni teleleki. Ronyaki, star 577 hash, nigye lorubokso boti atwele. Uri telelo boksi, na yata zawadi ni na abasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ronya star 577 hash, nende maini la isuliempe saisi. Dan terus syarat dorobo link.

0: kese bagara kulo singuru na kile sakaya ujuna kile sakaya itabagara na rayosa tomon orekani abaya tikitam asho tomoni uni wari oleni uni tu ujipogo ni tito mkauni limkwa pia mwana masa ikaribu oling kama umetoka pale kanisani erishita sidega tukulo kila naka ashe bagara na ke isi mkulujo umiloka tukulo lenke sisa kila naka isi solitoria ni Salamu ajoka ajina nwenkirauni Oromo Hans Steven Ole Saringe AKA kijana mwepesi Aisilega juu miutoka pole kanisani Inurona ake mainatankai Ima yanaka tokolo Inurona ake osiligi Inyaka rumi ankai golon Yani umepata nguvu zaidi Niruna ke laguno to lengo tiangkara ke naken kirengena ningin joro pastai pale nyumpani apale kanisani nea kuri naklo ni jira kuri radio rale lirodei ore da dura dana laguno ro ore da dura dana lokira le losra ro yuma korpo serai ore da dura ilara dana ke dura na vela da dura wasai dana da dura na vena oi dana ke dua gra da mon kolonga da ba ala kuna watu wengine wakihubiri sana Urukuliro kuna eneo biri yanka Kenya rosa yanka Kenya. Ni mani ya jora dora pasta ibisha paki ya kubiri. Ni gila kai makiro reli na puku nota kile songo ndu yanka Kenya. Ni mani ya jo maka ule na dura mesi yanka yang mesi si olengo la itoria ni. Ajo ni nyashu olengo olengo olengo ule tayo na ibisha raya o money law ingwa na kemuru na jineidi mesi yanka yang olengo nisha mesi si olengo nisha olengo olengo olengo olengo olengo olengo Wale ni nyano ya doya na kajo kena ake duo Orongani shuye dole lianka ito sayang kakanya shuwe Lenga mwiyo eria ila nane nabuwa iyo mwagrari Amwiyo ni ndo kena kena imagire nasa Nea ndo kena sinya na imangara usayang kakanya Misi angka ikanisa
1: Ay ay ay ay Mano sasa
0: Ile kitu alizo mwuzia masa subway Ndiyo ndo atat iya mafuta njona nana kusungumuzia masa haya
1: Ay Iyo ni bisho mamesema Ile maneno ambayo mtu amehubiri asubuhi. Ore sana nyangu yango fam. Ayangu yango fa yeti. Na ni nyagada nyedwa kata bila la rai ra ke vitoka wala. Aiye, huyo ni mapazo na sasa. Ona sema mafuta imeoana. Mafuta inaingia na vizuri na ile mhubiri asubuhi mara toka wala. Aiye.
0: Vitu lembelembe tira imina bom pointi na nabisha na magi nefem tira majo wali nakiti na karu nkesi sa magi nefem me inja ke kengwale desi adi te toro pija ni igre na kaya ngurom pisa imu nake chesa nake enkiro nake nikijene enkiro nikijo nake te chesa box igre na kaya ngurom pisa imu nake chesa box kwa mpigo kama mpitoka pali kanisani ide maina ukona watoto nyumbani pali nyumbani igre na kaya ngurom kuna shilingini pole teke haraka ngoro nake munake ena kigranaji ngurana kigranaji robo kusoleni wani o grana kagi robo kusobo asanduko botini weji yaronya akista 666 hash ngurana mbala mbili mbala tatu ndumi yake shilingi mia moja teke mape teke mbaka nage saa kumina mbili igre ngoro mpesa iti ni weji ngoro wa mira la shu nishira ilo na katana hili mpesa yes ama rigati ni weji ule abagi saa kumina moja kamili nere yadokona kwa baya tikita moto mkalisuna baya imite munake abagi saa kumina moja kamili yadokona kwa wigula nake na igula nde mara mbili mara tatu mara nne ne shiru nage shira sida lina yoropia ni elifu tano wabaya tikita mera tibia nga nishiru ling kwa regi saa ronya star 666 hash teke lua sanduku wa boti ni weji Nigilo nake oboksa wote ni wajungu na mara mbili, mara tatu, mara nne Wetumi nake deshira sita yolenge Nitumi Europea ni ole ningu ni laliti wajupo kiniti Tekona sayi nake enteba Gila nake idia mwede denga juna bom Paka saa 12 jioni Kutaka pesa bayi saa 11 jioni kamili Watu kama 20 utapata shilingi 1500 Tombala gilo nake ina gilo naji chesa box Gilo nake oboksa wote ni wajungu na mara mbili, mara tatu, mara nne Nigilo nake oboksa wote ni wajungu na mara mbili, mara tatu, Jadi mimpi saya mera ronya si star, bonya si star 666 hash. Tafuta namba moja hapo pale, sanduku moja pale ama box moja pale, ujieke nafasi ya kuwa shilingi hata 1500, 1300 msikilizaji wangu. Lakini kwa sasa kufikia saa 11 watu kadhaa watapata shilingi 1500. Mera kwa lakini waje, lega bahati ndio kuna sign na Enteba wala ini ngwani. Ehe, wale watu wako pale nyumbani, wote ya ujine ti, ee, ligredi ya marina kete nkejo nabo, aja sande sana na mkaipo kira le, ee, karibu sana. Kisho kuna kesi mwela juga nyudo kinteka na kira kanisa, juu kai kaje duwetu kanisa yung kolonga tata, ekra maya na ki, asho kira maya, kanyo kira maya na inyoki, ekra maya na kai, morele ankai, ee mwen kesesa, ee mwen komono, ee mwema kwaya, Eimo lomondi wa kanisa nyi, eimo rongani ta wa ushuda, kanyudu yini kira majina da kanisa, kenko mono, kekwaya, kenkesesa, ke kolomondi wa kanisa nyi, kwa singko ilinga juu kira ranya kira kanisa, ama nini, wala ini ngwani, ya buto kwa isi simu kili kajuki, nini lio lio ime kubariki pali kanisa, ni kanyudu yini kitisha pada kanisa, enkolong etata, kanyudu yini kitisha pada kanisa, enkolong etata, musikiliza juwango. Agri na damajo, nina kaya mchesa sita star. Ronya star 666 kwa hiki simu na amigilo batu na kuna saina gendeba wale abaki saa 11 kamili kera isena sabu kwa rukana wabuna kaisho isena ropia ni elifutano mera yawe na nafasi ee mincho kinguli na tesia di wina nishira sida yolenge nito mia na iropia ni wala ini wani lai amana muna gani kaa jengira wani

0: estamos haciendo una que le ayuda que se vele ahora ya que esta neyo y rapa que una carta yo sangapi saro bueno para que ni abajo muy muy naco nauro te arriba una bomba en tener una visión a mayor FM y niña esta neyo le ve que se vele estamos sana. Ai kona kina jere kona saina gente ba tamu sana tena shana jina yenge sama yene femini kitu kipya kitu kilicho kwenda shule ikasoma le Esther neyo neyo esibele oita baga na rayo sa 11 ode gani abaya aha to mulinio na udo yani T21 minutes song repeat shana ke sa 12 jioni ya gana ga shosongo tio meloka tukunisha baga na yenge sama yene femini kilicho joki kanisa ilikuwa na mna gani kanyudo ningende shaba na kanisa kanyudo gusa gdoro ngane gusa gdoro wasra gdoro gdoro nini ngadi ini kweni ga Missy Nguyeni Wasaba pale kanisani Ene on yoro kana yoro kwa kanisa yoro bera ke baye kwene kana ay ay ay Neje ay ay ay ele ermo amora de yoro kana de kwene kanisa
1: Umpaka ne aku jira ke ene mo ne shome obi de ngolongo bo kene Ameni robi orbi shome ngolongo bo kene akoy ngwangule kwa bi No, biri robi lagi, ada jo. Hey, agak gila lah, jo. Hey, leh agak gila lah, ni berak. Oh, merai gila, nasa gila guys, robi no jo. Ini ngro, ya, apa ya lah, ini ngro, lawan. Hey, ya. Kosong,
2: unah segi umah biri. Orang lepas rena kira biri robi lagi. Ini ngro lagi dua aja, jira lagi dua.
1: Besis yang kayu leng, besis yang itu yang nyol leng. Lera maje ni angkas ni angkai. Baile bang kaya kanya sa lepa yenya ure antara muntai naga lo kanya kanya sa. Ure antara muna kang megre bang antara kaya siya angkai. Tejo siya hale lo ya. Endo lo baile no yegra ronto nene waji. Eme yele siya yenya jo ni nyala lo kanya kanya sa. Ni nyala lo kanya namare. Toka wala.
2: Mbaka wase wana sema.
1: Eh, kena naro shoro vayyan. Kena naro shoro yole siya kanya sa. Nana wase. Eh, gitu kawa iyo.
2: Eh, masih lori kamu hayo? Enak aku jaga rumah kamu nasi mana dah maju? Nana rosh rawayan dengan nasi ni gelir dengan tanda nasi saju kumpulan rosh rawayan dengan nasi. Nana rosh rawayan dengan kangai. Eh?
0: Aku lagi nak jaga perunaga dua ya kabisa. Mimi nak kupati rumah si Tori nama mamusiki tamu. Napa dola jo gelar naga siapa kena kolong nolai ningoni? Amma nama naga ni? Jo ni one kuamba unafraya. Jo arimiro dagen kesisa simbolo tu amilo katukul niki malizia analisha na kijona dagen kesisa yankolonga tarehe Jumapili on tarehe na tikita mo oile olaba ni aja olaba na ke lele asho lenki na kai shenki utabona sai na gente iba kili kisiaga joki kai gra premier online ningoni na kibona kai tabira na gan kolong ai tobe gara majo ajura yang rompi sai teke teke kwari kina ke simuno ngorompi sai teke teke minjo na ka ko ituna no aliki aha vidano na tiagire no juma rodiki ntai ngoro ake yempi sai katokol ami mi naona kwa mashini yangu egene ngumo yoro ngana ka rompi sai kinyakulo sasa hivi munake cheza box watu wengi wanapata pesa sana munaka na grona jine cheza box gina naka arumbisa inyaki tatu kanaka arongwe na tatu robiani itanali shida ina sana yake dagania baya imiru nusaiti wamepata pesa shilingi elifu miatano mara tatu orugule kuna nkali sunyari o mia mbili munaka cheza box tanaka rake nyako lole ningoni wamepewa pesa zao adaraka ya mashini aligreno ya joki watu wengi egina naka arumbisa ipole nangangira yake simu yenye igira sigurani noji pole tiba kano nafasi kwa rege simu no kulo daika ni abaya tomo na imi rongor kwa rege na simu no ronya star 666# ujieke nafasi ya kupata pesa ndogo msikilizaji wangu kwa rege na simu ngoro na kitito kia kayyola ningwa ni piru mia nage mpesa hii rego na sai na entiba kimbilia simu yako pale jitafutie pesa kidogo tu ya kuwa mshindi juni hele unaweza kuwa mshindi kama hawa watu ambao wanapata pesa hii unaweza kuwa kama hawa washindi wengine wameshapata pesa juni hii leo kwa hivyo bonyesha star 6 mara 3 666# chagua box moja pale ujieke nafasi ya kuwa mshindi adala tukona kwa pesa hii katukula na katani uji ya wero nyona ke star 666#. nebe kona ata nafasi sida ino demiro pia neo lengwa lengwa lengwa lengwa ni meraa kwa deki kulodeka ni abaya tomo na imiro ingor yodoka na kabaya tikitam idemaini te loto miro shilingi 1,500 tenanka isa saa tongo nobo mpaka nage saa tongo nane kamili yodoka na kato miro shilingi 1,500 tena saa nabo ole ni mwede meraa ronya star 666 hash tekno robo kusoba sanduku botine waji tipika pinne mpesa jika nafasi ni hakuna kwa lesula ni meraa ukiwa papote pale ulipo kutafuta pesa kumbuka mchezo wa box unapotea nafasi nzuri sana kwa mshindi hata wa shilingi 1,300 ukijumua ukibonyeza star 666 hash ujieke nafasi ya kwa mshindi jioni hii leo. Kwa hivyo ronya star 666 hash ulipidi bele sungulio na ingwana kulitoka na kajo kajo nurompi sayi nalishirana kena imela kwa anything na ile sungulio jina kai bika isis kikiraki yoka isanka hii pole pole gri ya mwari yankira wani na mhani Steven ole saringe keye kijana mwe persi mera na shukunye na ingula lotoko na koro manajia mpesa hii ogra na kai gudan onye gdia po ato mpesa hii mo ya naki gudan aji cheza books star 666 hash teki robo kusobo gudan mara mbili mara tatu mara nne ujeta mara mbili mara tatu mara nne ujieka nafasi ya kuwa mshindi sasa hivi ama namna gani. Asante sana. Rukana kwa odika unti ya Kajiado. Asante sana rukana kwa odika ulele kaunti ya Nkate Naroka. Watu wa Samburu Hawaii. Kabi kaise. Hallelujah. Marosho kuna kwa ya kwa ya graja. Marosho kuna kwa ya mkai. Hallelujah. I like it. Tamu sana. Asante sana. Ronyaka ya star 666 hash ujibatia nafasi ya kupata pesa. Wow. Twende kasi.

0: na wali yesu nejo kia nejo miure isho wale abaiki tata utunga maki intulio
1: Tiatwa mayana tene enga morure ile nyurada oisho yoko siligi
2: Silogo la grala masa ene medo ya garanga ya ena isho
1: Nekwani moti atwa marita
3: Enko robilanka
0: Wele bo agir lesho sibi no isi na inyana Wele bo agir lesho sibi no isi na revika shara ni olkipi
1: Bere maya Kio long ewiki juma tatuwa merabe ki juma Sato monenka kenya omita isho sato monarenka kenya
0: Ose
4: Hashi
0: Inganaga yogi no isi washi
1: Nkorubile Mwitare indungore ton nyangusi Norke saruni na mnyaka
5: Mayan FM Ewangan Olu Show Mayan FM